kikaktugut igluk igloriwa kikaktugut kihani inuita hanayareli pilere kak katsare kaktu ayon nervik kakare kaktu pigune kanik inumnik nang minita kan nerelik kinao yakta kan nerekaktugu nunavumi nertunik sibstamatuminga akriyok